0: kadang piara dek ini ni kuai dan pol gen gak kan magic ayeh kena no gen getia makir komeno dok kiat maramo kau nyikir me gua kuku ya jemeng makin man gua lo kiat komeno ini
1: ramai yang tipiara beri gua